0: Apa dia tu menwau?
1: Ya, aku pun mian ada yang buat kau.
0: Oh, yang seorang nala. Oh, apa pelak? Wu yang bayangan nala. Ile aja.
1: Ile
0: aja. Ese si. Oh.
1: Orang si mian fure. Yang so orang kian ni.
0: Oh.
1: Begini sama bayi kuai. Paku mai lunga ni aso fail lah. Kau mesti tengah bawa.
0: Oh.
1: Dari west. Family ni fasa west.
0: Oh.
1: Ya, kira ilu ala kah kau berkuku kusi mai.
0: Ya sorry. Ya le ya le fayu ni mel le fayu.
1: Ya le fayu kau aku kilo kah kau ingat ya aku dia oik kau.
0: Ya.
1: Ya kira lah
0: macam ni oik kau
1: ya
0: mama aku ya. Kau boleh. Ya boleh le fayu le le ya. Ya fayu fani ah. Awalnya fevesi fuh, awal fevesi siapa fuh lor no wa, ini fevesi inga leyal, leh se omel leh, ah, sahoy oye mula tau mama oleh siwa inga ya lah, faham apa poy fuh nal na,
1: esa,
0: iya awal ni oye, awal ni fay fay tau bang apa pe oye wa, oye,
1: fakar ya orang baik dengan malu ya, dia baik baik fakar,
0: iyo oh baik fakar na tonua. Mana ya kita tahu no boleh siapa ini la ulop apa pun si tulang apa pena.
1: Iya,
0: if fua orang efisien mau meyefua iya. Eh, walau fua orang efisien orang tahu tu ya, eh, pula Queensland.
1: Iya,
0: la fua ye fua orang efau na eh ah. Na fua fasa la bela tu.
1: Iya,
0: iyo mau no fua ngai saul leya, mefua na evaven fua mawales.
1: Ya,
0: boleh sih time dia baru mana baru mai tu, oh, cai, ah.
1: So ini mana yang kau ini, woi, woi masih kampoi pun. Kamu ni apa woi? Mo, salah, dia.
0: Oh, iya, iya, salah. Le mukti, alup, i.
1: Ya kan, dengan mukti ini siapa nak kasih aku aku ofer orang iskap?
0: Ya, nala. Lepas so nala si, fikir aku le sah fikir le.
1: Lepas so fikir pule.
0: Lepas so fikir pule, ya, oh, salah Paul.
1: Nah, ngomong fikir orang kasih orang fikir orang.
0: Ya, nara le mau ke lolotu masih tamana I.
1: Oh ya, kau ke?
0: Ya, oh ya, fola nara le presiden maftang le awak.
1: Ya, nara itu faham. Tapi yang mau fuhi kekipen, boleh fahim balas.
0: Dia yo, orang ayo no tua ayah nae no fuhi. Oh ya, fahim ayo kekipen lah tu maftang le hona u mau elato.
1: Kau kembali, kau ke mau fuhi kembali hona le tu mau invite.
0: Ya, nato nuala.
1: Tahu lah, dia mau balik. Masih
0: kembali
1: shopping.
0: Nala, iyoi. Nala, setempat itu nak pihu mahu elatu aina. Talo sanga iese. Ia nahu fa.
1: Ia siapa yang loko siapa yang sah mung payful makau loko risway kai.
0: Oh.
1: Kembali.
0: Masih kembali. Mau auto for iya disi way tim.
1: Oh, nala ni kita selalu mahu.
0: Eh.
1: Iya
0: nala. Nala faila telefonu. I maya sota dua masin.
1: Tapi kai kai yang ufo ini kak.
0: Nih ay, dia nufu ni amatu.
1: Nih ay. Kita awak sahaja macam, kalau so leh dua is terus pe open ibu dengko. Ya, mahu kuan mahu kufai, mahu pini mahu tunu.
0: Iya, nala.
1: Iwa, mahu kufai, iya, mahu ku.
0: Iya, sahol.
1: Orsuafa makai. Mahu ku, iya, kubai osiba.
0: Iya.
1: Mahu ada ngor koi.
0: Iya, nala. Iya, lepas penafila lah tu le mahu tunu, ufo ya poto lah.
1: Oh,
0: la to fai, la fai umel fai pule.
1: So ka inga gishua fa makai.
0: Ya, ay, ayo we lo fo, inga ah inga. Ah.
1: Inga yo wa fu yo.
0: Na.
1: O le chua fa makai de so ka ma na fa makai o le ai ngoro kinga wa fo, ai ngoro kinga le mo ke ai ko si fo nga po.
0: Ah.
1: So ko inga ra sa mai mo ka.
0: Oi, ya sa ola.
1: Le lo es ko inga le le o.
0: O David.
1: Le David Osa.
0: David Osa.
1: O lo koi koi moka.
0: Esa.
1: Ya
0: la ngai ke tele iba pena na talo mota. Ah.
1: Ja na ke ma ke mai ya so yi si ngai mai si ngafu. Ko mai ne i le ai ngor koi.
0: Oi.
1: Esa sanga ku mo ne palo ma ko ai ngai ku mai fon fon fa lu ole ai ngor ko mai. Ke mi ro sanga ku mo ma le ka ka me si nga.
0: Oh,
1: Orang kemila aku arfad.
0: Ya, anak faham pelak lah tu ya Islam. Waktu itu leh si tahu mesin apa ya dah.
1: Hehehe. Bangau ni. Makua wal. ma kuanga lo ko ma na ngor ko ma ya kiri pisau.